0: bi si kufere penduke banache vahia muteto o matrikadonya tre muvire yelo meho kombanda kukukudonja mo opuo mwa pendura I yo mukwa utiwa wahenga klau muruko kamatuka oratanu Dino ndi oro chiveri sha mama oleta katuko kavita uliko kanata olongi longambu ino shianga para maedu kongero batuko kambatuku shivathira olenda oro epi Dino ndi oro ngero ya kano mwariani chibinonjo kahure olengi Uumi nganduno chianga para wapendulwa yu utapi mariani. Utapi mariani. Mependulwa sereka de yanje uivange la shonga, mamazuko na shonga. Nongundwa nje usuta kakero. Ondanda be wiska Hitler karumendu. Yavu kukuveli shonga mepako 062. Ii, wako utaka mepako kuhambu wala kore hakuhe pambwe. Moro wapenduka?
1: Moro mwizana wapenduka.
0: Mependuka na wa?
1: Ya penduka, mependuka unashu anje kwa skole ya ruwa. Ngu meri sida na visi wapeisha wana. Na ngamburi ronga hae. Nga wapenduke wende kwa skole. Pendura po matroni etnesa kakeke hukura na ngatidi. Nga wapenduke no matroni aleheto. No mitri alehe da ruwa. Mependuka waronde o kasaru kamari anda pishina. Klimonjira okei lago kaha kosho mwizene.
0: Kuhepa.
1: Kuhanja.
0: Dangi.
1: Kuhepa.
0: Iya. Juliana, wakungu wa mawashi wapenduka mwokotu wadoro ngondo. Moro, wapenduka.
2: Moro, moro.
0: Ni moro.
2: Wapenduka.
0: Wapenduka na wa.
2: Amino wina mbapenduka. Nependuka wendo vini ya pongandapo ya natenduke. Oyo kongura vindo mpeka nako. Yang katai kompanda, itu kompati bo, ada kenyalan tu bo, ambil kompati ini pun juga, dan orang ni ada di kaya kaya ini rumah ini. Bentuk yang bongo setuju naik, naik bentuk ke? Bentuk apa tu yang mana? Oh iya, kaji juga orang kat bentuk dia naik ni. Anak mana aku, ojo mu pandang bo naik bo, aku tak pengen dah boleh. Bentuk yang Maria kuari, aku kasih cara itu. No, Maria kuari, nunggu sampai dia bongkar mana bentuk dia, aku kira mana dia. Tunaone mutanga, vinita mutanga, wetu karonda, vinita karonda, rocha kashiwa, serenda kwa vichuna, oangro 1.3 mcc, okulan, kusele sare mbali kwa vipendike, oangro na fareta, vipenda kapenda, veta, mnyaruka, tovi, na mis, kanjio, na zimbulga nonga vipendike, na. Engkau masih wah, betul gua menyalur nongga penuh ke? Biar kalau siapa siapa menyalur sih, siapa penuh nama mana aku? Umpo paten bambu no, mikir sih tua, mikir orang tua poka, aku poka sih orang tu, poka itu nongga penuh ke? Ucap perih no, siapa pun bisa nongga.
0: Okey, pasi nene. Simbi kaviara kanji masih wah penuh ke? Mepako, simbi kaviara wah kanji. Oshimbi kaviara wakanji moro wapenduka moro kondiwo manda hambwa enu na marorero mu bandu nao
3: pandu ahinyanda tukaka hinyanda Wajib wajib dikalona, wajib aku longgoro lah hambondi. Kahinya, tuh. Abanga rupe rambo. Imbo menongo mbe yaka keho mbo mzendo kwa muli unu. Che kuru wala mitano mura mbambi. Imbi. Buya tuli angamba. Chi ya tuli mundu hundu ya pangotu. Na imba polo se ua ine angamba. Iii. Tuka. Ha. Makema e puruamba, makema e puruamba, mai teke teke, amaturondo donde, atuhina kuyenda ke chorobi ni yandi longombi ya kapuka umwa kutohumu yandero, ya nambwa, ii, tukaka, ya nambwa.

0: Okwe pamuro na ndano that maito no hambo mbali omuhoko munene tulingira nange thiro kumuthiro rega tuka muri nyumba nyumba tuka ndana pamwe ndo lidero tuliro muhoko aro manyando ombiri pomba bipi wanyendo ke odombura wa kedibo chira South Africa sasa shago kiruye ndake hindi o Spain nao kajina mahore ombata tano jiri mundambo vyaro ombiri pomba bipi mvira vi ne vyamunikire baide ke marengo semifinal mekopindu ne fika pa hindi o Brazil mwe ndero ratirwa como pinde yo shirashi o show po hindi maroko oja o vingi matu tarabe ko pindi o roye o shambi maito no kako o matu ka shiruru tukaenda pamwe matu kaenda pamwe ba kwa tutemba vira vine me ko pindi ene fika pamwe munikire o meho no maungire ba yungu yo shirashi o show yuna mapo shirashi o show maitinga nasa po shirashi ka hanjo redeta munde ko pindi ene fika pa tutenga kutisa shwa tukaende
1: Dago pa murangi, jo da mai pendo mo kambu no, siri eri o ma unguru mo ako NFL ya to simle si. Ko shoa mundu da, ke te decía po, no uga ka vida vine. Pa mini mar de ko inde, ko sande vida mi amuni kire. Ta mundarero, indu mundaro yungura. O mai tingana sama ke no kuno sira shoke ke palesa, bunda. O sira se una ma. Ni simo se vida vine ma vida ka ne. Inde vida vine vise nembe mo sama unjire mingi me eri mo kuno ya. Eka pindi wa topi kandangi, na pia rungwe O sila shio omae kengana siya kaini kuno sila shio na posea Kato nguwa kukumono mbihu Ata kukunye mawarengo jashu mae kanyanda usesia ma pia rungwe O wili wini nga doma vya kewele sini la O wine, o sili sitare Kati kamono mao mpela na inge bae maserene Iye mua mongi rongeri kukutawe siya po O sila shine ima sitara, hiyo si mari waho Matiyo za o topi ita diaka kuse mba sili sitare Asha ide nama yu masere hambo ume konga damura gini Tundu shio opura, kano shio maungiro Jadi pokoknya boh, siapa sih dengan tu? Mari deh, oh siapa sih? Memang tidak nasi onjat ada banyak masih yang boleh mbak. Matu dunia sih masih ada beberapa poin deh orang.
0: Oh, rukun mau siapa yang cakap kerja? No, trial tu iran bahaja. Oh, siapa sih Afrika? Saya cakap, anda betul ini. Saya Hindi deh, orang di tanah ke Hindi, Spain aku mahore enggak.

0: dan nonton tombol tombol unggul aku itu, oh inari abisin je orang kaya tanya awak permainan itu, kemudian tombol anda nongol bija, oh tanya mui aku kambur apa, apa makanya nak permainan punya way, so aku tidak kepuri orang, oh si dori si ambara mana yang bija, oh siapa yang kawan kita yang mudah perasan dengan apa pemberi nanti no, bija kompen bija yang kerindu mana yang bija ambara bantu isi sini, open law, tu jauh opportunity, tengi nari mana yang bija, atau kemudian boleh si dori. Okuja shuno A1 na iku part o A1 o foundation o mauti ro endera kari kuja me me no kubuga mu mingira imbana mbena o enaro emori mo mori hanguru na bio no mara ngapi na mo hingire toda po ime ndupo morongo no jupe a shire po A2 o ido ambaro implementator ambano you are katujo perfect mbengo bitano na ndano mweno kuhingira uriri o ngari denga yiri mbapa kuno mundo mundo icha mo hingira mbuga sana ngando yajo or direction ano hanganda mu bibina bihembya nyemwe no kuingira okusho biungura mabi kara pomwe no kubimuna sinene mushita mbali chowa dange shiri shiri pepa truka omiero mingi sinene shuringira kando nushu no mbi wana ili omuhero wawe noho mena jina mbali wario fluent like fluent okusha mwe ingiro shindo ishi sinete yambara pono doito ne like more than intermediate that is 60 to 85% shindo ishi mwe no kuingira uriri no kuhe no kaka na kaparu kave o iba na peno chumudu tihere la karue mwa mwa paru itano iba ya kutu ujanje mwa ngaeta mwa ulike mwa wera ere kushoshi na oshi kwe shino oshi kwe uja bana mwa jitambasho wari ange o shindo iji amiko mundambo anje gamba mbibuna uja noho mwana mibi ya erake na hepero mundu noho katuche wera kandi sheto kutoro kurihonga mena uja nangaya uwe mwini shuru mwini herero po mwuzoro ndo shino shiwara shetu shi oe tuende charukuru o katuche vini ni wewe pende cha rukuru riri kumurongo rudewe shimoto kupatro hinyo kuingiro shindoishi kumurongo wano ishi it's ambara shiari toa mewe shianjo hange kuwa shindene huja ashi kupatro mwiro waro noho kuma nukono wakia kondo ishi kaya kwe kurianga o mehe na mbuma nombo na wakarianga mbuma wakia wa masu vino togo no yungur o vipaima nenda pona huja amenu huja mwana mimbi ya muno the opportunity wa thengi I sero la ikoba ingi vera kwa maraka peke peke shingo video shino viko eh omundo yosha sero katu yongi ra kandi toa
1: okwe pa chini ndo bango kushambi zuwe na washini no ndimbi munu wandu wengiru mwewe kujithango kulihonga no kupita umuna no kushalumwe peka no vandu webali veta tumbumo uo kushankako ngundo visa kaya kurwa ngunda paka no uwe umbute kipi opumba ngu kushurusha hapo nuno shimbiri hongira karo shindo ishi momo kote hindo na mibi hapo vi unguru muviri po inde no owe ngu umuno shumundu weke kujipa ule kushakono kuna kwa hiri ulimu kote hindo na mibi hawiri hongira mu ulimu na mwi ya matu njuga mburanda nukulamba tu kusha mtengwa kaputu wai kwa rwe pouli mwoko tehindo na mibia nabana nga hinurumu ya kwa vingito meka mbro kusha nga hinurumu unokana kumangu kwe dhamu ndambu po utheni na mwenji po nungula meka mbro kusha mitenda no mutu kai hinurumu isho ndo thukono vio mbro vingi pena viva libeta tumabia ngu kupuro unungu kusha hapo novio shitivi no shitivi numesho isha mutu kono uruwako njombo.
0: Yes, mdojo chef, eno mluko kupatoja ya shimo bango kushito china kuyendumbo uuti za puu ulimbo ulili no, ete tinodongo yendantuti shalo smartphone na onde ura nodo information o denki chinene kaparu kade shimo ungulisa wa milari mbili izyo kumuguru shiri o vinavi vili o ipupu shimo na mimpi ya papak safari mba ya limo tungo vi ulili ye konjo na omo kwa apply na uya mluko mutana kakamo henguri pishimbo kumema kuri wangu shirakaro shindo ishi pena opportunity shimu na njo park safari ikara na opportunity mega brand yetu njo safari ombura mende veno ite ikamuto last momo yo safari inje te mutwa pitira okuja ko mitenda bino si wana mabira njo kuhinga njo nombe na mpeno interest apo mo shita mba safari yange mbaro mba mberi wanga pombe ngura mo rukuru pero murongo na mbari ngai no yosha park safari opita ko website yao yo park safari njo yo Facebook ha okumo kabala mbara ito oruweru vini koro waru yeno o information na kujanu wakite miyo perita vii shita vii iya o inte ika yungu na vimpe vina vii hempio okusho inte ika yawa meka mbura shio hili mbuke puro mbura mba yende o kudhamu mwede mbuma tashima tutu kumana na imutu anjo otoku oku screen na oku okuto kukuri kuya kuna toko CV ino vikoe o meka mbura wando morongo uliti mbura nume hata kusha mairi dewa inte iko last kudhamu ya ino kuunyo mbura orenda norugo opportunity ore mwana mimpia.